0: urang sadayana urang di dieu janten ayeuna urang sadayana sadayana anu wiwita nu paringi
1: esa baraha pernah dijelaskeun nya eta
0: hiji tanda nyet urang teh kedah merdeka merdeka merdeka opat sakitu menit menit anu lebih hartos teh margi sadayana.